0: Ini mana nak pak? Kita apa mungkin? Ini wakil sama nuki. Mesa weme.
1: Commander. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.